Baba Janna do, Uba Ngama do, Ali Bekari. Deko ko ala jura tuguru biru, Mamiro na fari. Goro ko aisa tugari yunguru biru, Mamiro na midinga juju.

Dari kajian dia itu dulu kajian apa apa pura pura sahaja dia jalan banyak.

Nati ci singe deug malank njamena tla wo bongor maji nadni maji koso samuel dikambe ke benoito akay dik gonank cameroun tugu ay to akay ngik gonank gabon to yik maji moy clison Oui, c'est que je connais que France Baygon Évariste ni Malangsin a dansé imber Klayonto. On a dansé que délégation de Ghana a un qui a bien que bien balim de Nadia Dubioni. Telle est votre ne qui a bien que n'y a même pas la majorité Gotioni à tout. Bah Gotioni a l'agiri que n'doit couter qui dit bay tagbe adum bon kada te ko ndo kutigidi soso ina wute ni bay jam dogi anjinga tolum tu ba di kar jinga tolum salomo i karci atron ta dingor ke iglise 26 ndangal la ib gir ko dia jondan jide gir ko dia bainde israel ik gir ko dia ndoa guys ok gir ko dia kuma bay Kuma bel lau beli, gir ko dia dani de lau beli, gir ko dia mark bay ndir, gir ko dia pol telil, okay gir ko dia lei liyei gem bondo, mana nanya ni kambe ke jamin atla naun kum kongai, ada nenan bel klayo yang gokong dek dia. Bende konde akei ngon kemde nike nekarnoji leuro denis nekarnoji leuro denis ni tabaguto kundoko tikiti soe na utuko kujikametu kembe kumundu taringato jigo moikrante doka lena ngekuto ningte nananan bisite kembir klayo kurang bai kemdo genari kunojite keteto nubad nubako tele ta kadinjil ngekuto nubad lukumaji kem Conveyante. Girko jiga dia ngaro kala. Nelumta majibe. Patrice majibe jina ngar njigna. Jilwa batuay. Kulwe ajila. Wa malangde nendondot natna naun kumkongay kade nenan berklayo. Adi mbir klayo yang gonde ketengam. Kam dar wakala klema. Kam dar wakala klema ni kuto kundo ando huye na utuko ke njikame tu. Adi igonang ke end tu. Niba awi moi tu ta nana usu majali indang laibi. Mbir klayo ando natin si singin ingye dek malangge kujde ngakang dek. Ake ingan kiam deng madu tadeg singinan gerensi inji kiam beke sarte dana maji moin sara kumra. Mundu njamen ate ake lokra angenan dangan kiam ber klayon total ni malang sinat nsim ber klayon to. Ane dan si ke nina awat lai ke ndoku bola di ndo samaji ndo kutikidimi ena ut ni dan katnda. Baim bang ratan biete ndangan lai be. Walaupun engkau kuto nih teni baik kendo lenji, hari ini aku tiga di Syria naud nih baik doa baduk tukrat dengan la ibe. Loko ando tapa to kiam do kiri te kerja kam dah tu, karena baga tanjil engkau kuto ini doa ji kont. Ya kau jengka ke engkau kon genggi engkau malang karena pasal kiam dengan la ibe, jeng engkau kuto nu baru loko maju kiam kombi ente. Naim kan bangging kan lekat menambisit naji ke dobi tu jadi lekau ro ko jarak tahun pakaran ke doa kadewi. Ba nintu jadi jawi dam ke bejondo tu ta demrasilaf ya ke tajilu sol tu ta.